0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor di Dukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. 98,2 FM. Selamat pagi Sabtu nih kalian yang lagi dengerin aku. Nah, kali ini nih kita di hari libur ya, teman-teman. Dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9, Jambu Hilir Kandangan, balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana yang siap nemenin pagi Sabtu kalian. Okay, people, lagi di mana sekarang? Apakah ada yang lagi di jalan, di frekuensi mendengarkan di website, atau masih nego sama kasur? Kayaknya sebagian besar masih di kasur nih ya. Atau ada yang lagi sarapan, aktivitas pagi, mungkin ada yang sambil olahraga tipis-tipis mungkin. Nah, dimanapun kalian berada, Hana mau tanya nih, kalian itu kalau misalnya hari libur, kalian tim semangat melakukan aktivitas produktif tetap, atau kalian take rest gitu, kalian istirahat aja gitu karena abis energinya abis gitu di hari kerja. Nah, kalau Hana tentunya tim semangat ya. Hana ya harus semangat-semangat lah pokoknya. Hey people, seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu dan titip salam, buat yang spesial nih, atau yang calon spesial deh, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385, atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio. Nih Hana udah live ya di TikToknya Kak Radio. Nanti Hana bacain di sini, gak dijudge. Boleh juga kalau misalnya dia mau curhat, kemarin ada yang curhat tuh kebetulan, jadi bisa juga dijawab sama teman-teman yang lain, bisa di sharing gitu. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Apa nih kata-kata pagi ini kalian? Pagi Sabtu ini kata-katanya apa nih teman-teman? Aku yang mau minta kata-kata dari kalian nih, biar aku tahu kalian tim semangat apa tim ya santai aja dulu gitu kalau misalnya hari libur. Jadi kalian aku ajak buat tarik napas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing, karena selama beberapa waktu ke depan Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi harapannya. Ini dia lagu buat kamu yang tadi ngakunya masih nego-nego di kasur. Tapi gak apa-apa juga sih, aku gak menyalahkan juga, boleh banget ya teman-teman sambil mendengarkan aku. Semoga habis ini kalian menjadi lebih semangat ya, biar gerak gitu dikit, jangan di kasur-kasur aja ya teman-teman seharian. Okay. Katanya sudah yakinnya beda, tapi masih aja ngeyel, masih bisa. Nah, itu sering terjadi ya di kota-kota besar maupun kecil. Yakinnya banyak nih, apakah kepercayaan, apakah memang dia yakin kita, kita yakin dia enggak gitu. Oh, kata-katanya, kata-kata hari ini, hidup cuma sekali, jadi jangan lupa bahagia. Bener banget, hidup cuma sekali, kita bisa dan bebas memilih hak kita ya teman-teman untuk bahagia. Oke, Hana puterin dulu sedikit ujung dari lagunya. Good Morning Everyone featuring Wan Kaiser, judulnya Istimewa. Kemudian kita sambung lagu barunya Salma Salsabil, judulnya Hacu. Selamat mendengarkan.

98,2 FM. Nah teman-teman, kalian lagi mendengarkan lagunya Mendung dari Itgi Taf nih. Lagu ini baru ya, punya makna tentang hubungan yang mulai dipenuhi jarak emosional, ego, dan perdebatan yang tidak selesai. Mendung di lagu ini bukan cuma soal cuaca, tapi simbol suasana hati dan hubungan yang sedang gelap. Kebanyakan mengartikan tentang hubungan beda agama, tapi Itgi Taf tidak benar-benar mengartikannya sebagai beda agama. Cuman lebih cocok ke arah sana gitu. Di liriknya tuh kerasa banget gimana dua orang yang dulu saling tergila-gila sekarang malah sibuk mencari siapa yang salah. Mereka masih bertahan tapi sama-sama lelah. Ada rasa ingin memperbaiki hubungan, namun ego sering lebih besar daripada keinginan untuk saling memahami. Nah yang bikin lagu ini terasa dalam adalah karena Itgi Taf menggambarkan konflik yang realistis, bukan tentang cinta yang langsung hancur, tapi tentang hubungan yang perlahan retak karena apa tuh, komunikasinya gak kelar, perbedaannya cara berpikir, dan rasa capek menghadapi masalah yang berulang. Secara emosional, lagu ini cocok banget buat orang yang pernah ada di fase masih sayang tapi sering berantem, ingin bertahan tapi hati mulai capek, atau merasa hubungan berubah jadi tidak sangat dulu. Nah itu tadi ya, kalian bisa on repeat lagu Itgi Taf Mendung tadi di platform musik kesayangan kalian. Kita bakal lanjut memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-People yang udah komen, udah request di live TikToknya. Dan lumayan loh, baru pagi nih antrian kalian udah lumayan. Jadi misalnya kalian mau request, boleh banget tulis aja di komen atau kirim di WhatsApp, tapi sabar gitu. Jadi kalian bisa stay tune aja sambil mendengarkan lagu pilihan kalian. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

Requestan dari Karel Karera, pendengar setia Karadio. Katanya kirim salam buat Rian Hidayat, Amang Babas, Acilia, Sarman Aman, Sri Armiati, Ica, Ais, dan lain-lain. Nah, terima kasih banyak ya. Semoga kakak-kakak dan lain-lain tuh sedang mendengarkan nih, on air atau sedang nonton nih live TikToknya Karadio. Kita mendengarkan dulu lagu pilihan dari Karel Karera, judulnya Cari Berkah dari Wali. Selamat mendengarkan.

98,2 FM masih bersama Hana ya di sini teman-teman. Selamat pagi Sabtu nih sahabat pendengar. Udah lumayan nih penonton yang ada di live TikTok. Kita akhirnya sampai juga di hari yang paling ditunggu setelah seminggu penuh aktivitas. Gak ada alarm yang buru-buru, gak ada kemacetan pagi yang harus dikejar, dan suasana Sabtu memang selalu terasa sedikit lebih tenang. Pagi ini semoga kita semua bisa menikmati waktu dengan lebih santai. Nah, buat yang masih rebahan sambil menikmati udara pagi, jangan merasa bersalah. Kadang tubuh memang butuh istirahat setelah bekerja keras beberapa hari terakhir. Tapi kalau hari ini ingin lebih produktif, Sabtu juga waktu yang pas untuk melakukan hal-hal sederhana yang sering tertunda. Mulai dari olahraga ringan,

perjuangan yang luar biasa. Entah bekerja di kantor, berdagang, mengemudi, menjaga toko, bertugas di layanan kesehatan, atau pekerjaan lainnya. Semoga semua lelah hari ini membawa hasil yang baik dan rezeki yang lancar. Amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sempatkan istirahat walaupun sebentar, karena sehebat apapun kesibukan kita, tubuh juga perlu untuk diperhatiin. Sabtu juga mengajarkan kita satu hal, bahwa hidup gak selalu harus terburu-buru. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu untuk menikmati momen kecil yang sering terlewat saat hari-hari sibuk. Jadi pagi ini, coba tarik nafas lebih lega, nikmati secangkir kopi atau teh hangat, dengarkan musik favorit, lalu jalani hari dengan perasaan yang lebih ringan. Karena kebahagiaan kadang hadir dari hal-hal sederhana. Udara pagi, obrolan santai, tawa kecil, dan waktu yang akhirnya bisa kita nikmati tanpa buru-buru. Selamat menikmati Sabtu pagi. Untuk yang libur, semoga harinya menyenangkan. Dan untuk yang tetap bekerja, semoga selalu diberi semangat, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas hari ini. Kita lanjut akan memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-People yang udah komen dan request tuh di live TikToknya Kak Radio ya. Kita puterin dulu lagu Jawa nih, judulnya Denok ya teman-teman. Semoga yang request masih stay tune di live TikToknya Kak Radio. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, selamat mendengarkan.

98,2 FM. Itu dia ya, tadi ya teman-teman, lagu pilihan dari K-People yang semoga menambah semangat kalian nih di pagi Sabtu ini. Nah teman-teman, kalian udah ada juga dengerin lagu Jawa, lagu apa tadi ya genrenya ya kak? Rock dong, itu maksudnya, bener gak sih? Kemudian kita bakal mendengarkan lagi, lanjut ya, mendengarkan lagu dari musisi favorit aku yaitu Nadine Amizah, judulnya Di Akhir Perang. Semoga kalian relate ya sama lagu-lagunya untuk kalian yang akhirnya gitu lega atau menemukan pasangan yang akhirnya gitu sesuai gitu sama setelah melewati berbagai perang, berbagai pelabuhan, berbagai pulau gitu, akhirnya menemukan seseorang yang pas dan sesuai gitu, akhirnya gak membuat kalian nangis dan sedih lagi gitu. Jadi oh iya, lagu ini cocok juga misalnya kalian baru mendapat pencapaian, misalnya habis wisuda, habis apa, habis melewati sesuatu yang bagi kalian itu perang di hidup kalian. Jadi bisa banget on repeat lagu Nadine Amizah Di Akhir Perang ini ya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu Nadine Amizah. Selamat mendengarkan.

98,2 FM. Masih bersama Hana ya teman-teman. Hana udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People yang udah komen di live TikTok. Oke, Hana mau bacain ada berita nih terbaru dari CNN Indonesia. Berita, baru banget pagi tadi, 23 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, kronologi jemaah haji yang hilang hingga ditemukan meninggal dunia. Nah, info baru nih teman-teman. Jadi, seorang jemaah haji asal Jakarta bernama Muhammad Firdaus di usia 72 tahun ditemukan meninggal dunia di Mekkah, Arab Saudi. Sebelumnya ia sempat dilaporkan hilang dulu nih. Berdasarkan laporan di lapangan dan hasil koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Firdaus telah ditemukan dalam keadaan wafat, ujar Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh RI Muhammad Hasan Afandi pada hari Jumat. Sebelumnya, jemaah yang tergabung dalam kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede itu dilaporkan hilang sejak Jumat nih, usai meninggalkan hotel tempatnya menginap di kawasan Sektor 9 Mekkah, Arab Saudi. Hanya saja, keluarga menyebut Firdaus pergi tanpa membawa telepon seluler, kartu nusuk, dan kartu identitas apapun nih. Hal ini membuat proses pencarian pun semakin sulit. Pencarian pun dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk petugas haji dan otoritas setempat. Hasan mengatakan, petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH kemudian menerima laporan mengenai keberadaan jenazah tanpa identitas di salah satu rumah sakit di Mekkah pada Jumat tanggal 22 Mei dini hari. Usai menerima informasi, tim perlindungan jemaah atau disebut Linjam, PPIH Daerah Kerja Mekkah bersama istri Firdaus, Nafsiyah Nawan, mendatangi rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Nah, setelah proses pengecekan dilakukan, Nafsiyah memastikan jenazah tersebut adalah suaminya yaitu Muhammad Firdaus Ahlan. Kabar tersebut sekaligus mengakhiri pencarian Firdaus yang sebelumnya sempat menjadi perhatian. PPIH Arab Saudi juga turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Muhammad Firdaus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap PPIH Arab Saudi menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, ujar Hasan. Dari kami juga gitu ya, pendengar K-People, kita ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan semoga almarhum diterima di sisinya. Pemerintah juga dikabarkan akan melaksanakan badal haji untuk almarhum melalui petugas haji Indonesia. Hasan juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, KJRI Jeddah, tim pencarian, serta masyarakat Indonesia yang turut memberikan doa selama proses pencarian berlangsung. Oke, teman-teman, mungkin kalau misalnya di usia lanjut, kalau misalnya melaksanakan ibadah haji, alangkah lebih baiknya didampingi oleh yang lebih muda gitu. Biasanya biasanya kalau kakek-kakek gitu bersama istrinya ya, kemudian kalau bisa sama anaknya gitu, kalau misalnya ada rezekinya. Biasanya sekarang kan kalau misalnya lansianya tidak bisa berangkat sendiri dan harus ada pendamping, itu ditarik gitu kan ya, anaknya yang udah daftar begitu, atau keluarganya yang sudah daftar tapi usianya juga lebih muda gitu, bisa mendampingi. Nah juga begitu, tapi kita tidak ada yang tahu ya, namanya ajal, namanya takdir. Alhamdulillah meninggal di tanah suci Mekkah begitu, mudahan kita juga semua meninggal dalam kondisi yang baik dan di tempat terbaik gitu teman-teman. Oke, kita mengucapkan turut berbelasungkawa dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga kepada keluarga dan kerabat ya yang almarhum tinggalkan gitu. Oke teman-teman, beranjak dari informasi yang udah Hana sampaikan, Hana masih mau memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-People. Ada beberapa lagu ya yang sudah ada di antrian. Jadi kalian kalau misalnya mau request, boleh banget. Tapi kalian bisa stay tune sampai lagu kalian diputerin, atau mau mendengarkan lagu-lagu pilihan K-People lainnya aja, bisa banget dong teman-teman. Kalau yang mau curhat juga boleh. Ada beberapa teman Hana yang juga curhat ya, ada juga yang kirim melalui WhatsApp, di komen TikTok juga ada. Oke teman-teman, kita langsung aja puterin lagu dari requestan dari Kasan Force. Judulnya Bahtera Mahaligai Cinta, tapi versi mengecil funky, versi 2 kayaknya ya cara menyebutnya. Oke, selamat mendengarkan teman-teman.

98,2 FM. Teman-teman baru aja mendengarkan lagu mungkin dari musisi lokal ya, requestan dari K-People yang kirim di WhatsApp, judulnya Sekuntum Rindu dari Supiani Official. Bisa dicek aja YouTube-nya kalau misalnya kalian mau mendengarkan karya-karyanya yang lain. Nah, teman-teman, Hana mau bacain lagi berita nih dari CNN lagi. Baru diupdate jam 8.14 waktu Indonesia Barat, baru banget ya. Judulnya Komisi 7 DPR usul 1000 bioskop desa dari APBN 2027. Nah, gimana tuh pendapat kalian dari judul aja? Apakah kalian sudah punya unek-unek atau komentar dari judulnya aja? Jadi teman-teman, anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati mengusulkan 1000 layar bioskop di desa yang dananya diambil dari APBN 2027. Alasan pembangunan bioskop desa untuk mendorong perkembangan usaha rumah produksi di daerah. Katanya, mungkin lintas mitra menyiapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dengan mengalokasikan anggaran 1000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil biar bisa hidup, katanya ya. Nah, teman-teman, menurut dia, pemerintah perlu mendukung pengembangan rumah produksi kecil di daerah yang masih kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan akses untuk menayangkan film buatan mereka di jaringan bioskop. Keterbatasan akses rumah produksi untuk menayangkan film di jaringan bioskop dapat menghambat produksi film-film yang menampilkan potensi dan budaya daerah. Oke, kita lanjut. Wakilnya menuturkan dugaan praktik oligopoli yang membuat rumah produksi kecil dan sineas independen kesulitan mendapatkan layar bioskop. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekedar persaingan bisnis, melainkan persoalan ketimpangan akses yang mengancam keberagaman film nasional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Lamhot Sinaga menilai dominasi segelintir rumah produksi terhadap layar bioskop sudah masuk kategori tidak sehat. Hanya sekitar 10% PH yang menguasai hampir separuh akses layar lebar di Indonesia. Kalau kemudian hanya 6 PH menguasai 50%, ya berarti hanya 8% kurang lebih PH yang menguasai 50% atau yang mempunyai akses penuh terhadap layar lebar, katanya nih pada Kamis 21 Mei. Persoalan utama terletak pada kewenangan penentuan film yang tayang di jaringan bioskop. Menurut Lamhot, jika pihak bioskop memiliki afiliasi dengan PH tertentu, maka peluang praktik monopoli dan oligopoli sangat terbuka. Nah, teman-teman, data terbaru menunjukkan terdapat 113 rumah produksi yang terdaftar hingga 2025, namun hanya segelintir PH besar yang mendominasi distribusi dan penayangan film di bioskop nasional nih. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Golkar Andika Satya Wisato mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman agar sesuai dengan kondisi industri perfilman sekarang. Katanya, saya kira kondisi di 2009 dan 2026 sudah amat sangat berbeda tentang perfilman di Indonesia. Saya mengusulkan kalau memungkinkan ke depan Komisi 7 juga bisa mengadakan terkait revisi Undang-Undang Perfilman. Oke, nah gimana pendapat K-People nih? Apakah kalian termasuk tim kontra? Apakah kalian termasuk tim pro? Nah, kalau misalnya kalian tanya Hana, kebetulan nih karena di bidang perfilman dan Hana juga merupakan dari sekolah itu, kami punya tim yang memproduksi film gitu, film pendek atau film-film untuk lomba gitu ya. Film pendek, film panjang belum sampai, tapi kebanyakan untuk lomba gitu diperuntukannya, bukan yang kayak just for fun aja. Nah, kalau Hana setuju dan mendukung, senang gitu dengan ada berita tersebut. Jadi mungkin film-film lokal yang gak punya tempat atau rumah untuk dimenayangkan filmnya, jadi punya kesempatan yang sama gitu dengan film-film yang lain yang besar. Akan tetapi, kalau misalnya merujuk ke memakai dana APBN 2027, akankah lebih baiknya kita menggunakannya untuk sesuatu yang lebih penting atau prioritas terlebih dahulu? Tentunya rencana tersebut ya sangat bagus semuanya. Tentu sangat bagus dan visioner gitu, dan baik niatnya tentu. Akan tetapi, kalau misalnya belum prioritas dan mungkin belum, apa ya kita sebutnya, masih banyak gitu yang lebih penting dan bisa didahulukan, ya akankah lebih baik yang lain dulu begitu.
Itu sih teman-teman informasi yang bisa Hana sampaikan ya. Entah kalian tim pro atau tim kontra, kalian bisa komen aja, kalian bisa sharing aja ke kita. Kemudian Hana akan lanjut memutarkan lagu pilihan dari K-People. Ini ada requestan dari Karama, dari lagunya Raffi ya, judulnya Badut. Katanya dia ada lirik yang dia suka katanya. Oke, kita mendengarkan aja bersama ya lagu pilihan dari Karama. Selamat mendengarkan teman-teman.

98,2 FM. Masih bersama Hana ya teman-teman. Ini ada beberapa antrian banget masih. Semoga sempet ya lagu-lagu kalian diputerin. Nanti kalau misalnya gak sempet, otomatis akan tergantikan soalnya teman-teman. Ada yang komen Hana artinya bunga, bunga yang selalu harum, bunga yang indah dan selalu tersenyum. Kata-kata hari ini itu aja ya Ti. Itu aja ya, karena Hana nanya tuh pagi tadi sama kalian kata-kata hari ini apa. Nah itu aja teman-teman, biar kalian tahu juga nih, kalau arti Hana dalam bahasa Jepang itu artinya bunga. Kalau dalam Korea itu artinya satu, kalau dalam Arab itu bahagia artinya teman-teman. Alhamdulillah. Hana dalam bahasa Banjar tidak ada. Gak apa-apa lah, biar aja. Yang penting yang lain-lain ada gitu. Oke teman-teman, Hana mau bacain sedikit nih dari BMKG Kalsel. Update 23 Mei 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kalsel mengalami hujan dengan kriteria ringan hingga sedang. Terdapat juga wilayah yang tidak terjadi hujan dan hujan dengan kriteria lebat. Hujan kriteria lebat terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Tanah Laut. Nah, kalian dari daerah mana nih? Apakah kalian ada yang dari Tanah Laut atau keluarga kalian gitu, bisa disampaikan ya. Dan harus stay safe gitu, stay healthy dan jaga keamanan, utamakan keselamatan kalau Kaldi tuh biasanya ngomong ya. Oke, teman-teman, karena masih ada banyak lagu yang di antrian, jadi Hana langsung aja puterin lagu-lagu dari mereka. Jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune ya sama lagu-lagu pilihan dari K-People.

98,2 FM. Nah teman-teman, kita tadi udah mendengarkan ya lagu, beberapa lagu pilihan dari K-People nih teman-teman. Jadi kalian masih bisa request, tapi kayaknya gak sempet kalau hari ini. Nah kalau misalnya besok ada yang siaran atau on air, maksudnya bisa banget kalian kalau misalnya mau request lagu atau cuman mendengarkan lagu-lagu pilihan dari Kak Radio ya teman-teman. Karena Hana besok tidak berhadir nih, kebetulan kalau hari Minggu ya teman-teman. Jadi kalian bisa request atau titip salam di lain hari pas Hana lagi on air lagi, mungkin kita bertemu lagi di Senin insyaallah ya, kalau misalnya tidak ada halangan begitu. Nah terima kasih ya teman-teman yang sudah kasih lagu-lagu pilihannya, band favoritnya, lagu yang lagi relate sama perasaan hatinya. Terima kasih banyak yang sudah standby jadi pendengar setia, kemudian yang sudah tap-tap terus dari tadi, dan juga banyak banget juga yang give tadi ya. Makasih banyak ya, aku ucapin ke kalian. Nah aku gak kerasa nih udah mau jam 10, jadi aku akan closing dulu biar habis ini masih bisa puterin lagu darinya Kak Bolang Kalimantan, tapi usernya emang udah ganti ya nih. Oke. Jadi kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS lagi-lagi udah di penghujung waktu, gak kerasa nih ya teman-teman. Sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian nih, dimanapun kalian berada, lagi di santai di jalan atau masih activity, atau masih rebahan-rebahan aja di kasur belum mandi, yuk ikut aku sebentar untuk tarik nafas dan ucapin pelan-pelan, kasih afirmasi positif ke diri kalian kalau hari ini kalian keren dan besok harus lebih keren lagi. Tapi keren

Bukan berarti diem aja ya teman-teman. Keren itu punya standar dan makna tersendiri di kalian ya. Kalau bisa kalian weekendnya harus diisi dengan yang produktif juga. Jadi jangan rebahan aja dong teman-teman. Kayak sayang banget gak sih waktu 24 jam kalau kalian gunain gak ngapa-ngapain. At least kalian kayak cek HP, galeri, hapus-hapusin yang udah gak penting biar memorinya gak full. Atau misalnya kalian bisa coba aktivitas lain, bisa olahraga gitu. Atau apa ya, ajak nongkrong teman-teman, live update gitu kehidupan gimana saat beberapa hari belakang tangan teman-teman. Semoga energi positif yang kalian kasih ke diri kalian sendiri nemenin kalian sampai nanti besok dan seterusnya sampai kita menghadapi hari kerja lagi nanti di Senin ya teman-teman. Terima kasih sudah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kalian masih bisa terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM, di Instagram Karadio HSS dan juga di TikTok Karadio HSS Official. Dan kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi, bisa banget untuk membaca berita pilihan terbaik dan lagu-lagu pilihan dari kami di website yaitu www.karadionews.com. Nah itu nonstop tuh ya teman-teman. Jadi Hana pamit undur diri. Maaf kalau misalnya terdapat kesalahan dalam pengucapan Hana atau yang gak berkenan di hati kalian. Tetap di frekuensi favorit kalian karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-people. Stay healthy, stay safe, stay positif, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sabtu.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia. Sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

98,2 FM, Caradio, High Sense. So many of your favorite hits, nonstop. 98,2 FM Keradio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik spesial dari Geraha Siar Jalan Kapten Pierre Tendian Blok D4 Perumnas yang Buhilir Kendangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Kipipal semua yang hari ini mendengarkan. Kembali lagi di Bersawai Bersama Ais ya. Hari ini di jam 10 pagi sampai jam 12 siang, siap-siap aja bakal ditemenin bareng Ais aktivitasnya hari ini di hari Sabtu tanggal 23 di bulan Mei tahun 2026. Hari ini hari Sabtu adalah weekend untuk kita semua, tapi masih banyak kawan-kawan kita yang bekerja di hari ini. Semangat bekerjanya dan juga semangat beraktivitasnya untuk kalian yang libur. Selamat menghabiskan waktu liburnya, walaupun ini bukanlah long weekend ya, tapi kalian tetap harus menikmati 2 hari libur ini bersama Ais selama 2 jam ke depan, tentunya dengan lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu dangdut yang akan kita puterin hari ini. Kalau misalnya kalian mau request lagu, mau kirim salam dalam acara Ais, boleh banget lewat frekuensi ataupun juga lewat nomor telepon WA kita di 0812 9518 7385. Oke, biar makin seru, biar gak cuma dengerin suara Ais. Ais kan izinnya tadi mau nemenin ya, masa suara Ais doang, suara Ais terus. Jadi yang satu ini kita bakal puterin sama-sama lagunya, biar makin semangat ya hari ini ngapa-ngapainnya, bersih-bersihnya atau ngapain kek. Dengan satu buah lagu darinya Afgan, Kacamata.

Itu dia kacamata darinya Afgan yang bilang kalau misalnya jangan berharap kepada manusia, nanti bakal kecewa gitu. Satu pelajaran yang bisa kita ambil ya bestie-bestieku semua. Di hari Sabtu ini kembali Ais ucapkan selamat bergabung dan selamat mendengarkan untuk kalian yang ada di frekuensi ataupun yang saat ini mendengarkan Ais melalui streaming TikTok. Selamat pagi semuanya. Halo. Anteng ya, betah ya dengerin Ais. Silakan sambil dengerin, sambil ditap-tap layarnya. Kalau misalnya lagi ada hadiah atau gift-gift dari kalian, silakan dikasih aja ya, ditapping-tapping aja ya. Gitu, biar makin semangat kita di sini. Untuk kalian yang mau request lagu, boleh banget lagu pop, lagu dangdut bareng Ais hari ini tentunya selama 2 jam ke depan. Tentunya bisa banget. Di hari ini, di hari Sabtu ya, kembali lagi kalau hari Sabtu tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan yang biasanya tidak bisa kita lakukan karena sibuk dengan pekerjaan. Di hari Sabtu bisa nih, salah satunya adalah males-malesan. Bisa banget ya, males-malesan dari pagi sampai ke pagi lagi masih bisa karena besok masih terpantau libur ya. Masih terpantau libur. Nah, tapi kalau misalnya kalian aduh capek banget nih kalau misalnya udah terlalu lama gitu tidur-tiduran, bisa mulai mencoba aktivitas-aktivitas baru. Kalau misalnya kita berbicara mengenai berkebun terus olahraga, sekarang berbeda. Yang mau Ais bahas yaitu adalah kalian bisa mempercantik diri atau ya membedah diri sendiri lah ya. Gimana tuh membedah diri sendiri? Caranya sederhana ya, dengan cara mungkin untuk para wanita bisa dengan luluran atau misalnya ke salon message dulu gitu kan. Selama satu bulan kebelakang kayaknya banyak banget aktivitasnya, gedebak-gedebuk sekali, semua-semua dikerjain ya. Terus rasanya capek karena namanya perempuan tuh kan hormonnya sedikit berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mah seharian semalaman begawian tetap kuat ya. Tapi kalau perempuan tuh berbeda. Memang perempuan itu diciptakan bengkok ya, key people. Jadi tidak bisa yang namanya diluruskan. Ya enggak sih? Nah, itu dia. Jadi untuk kalau para wanita-wanita di hari ini bisa untuk memanjakan dirinya. Terus laki-laki juga bisa tahu memanjakan dirinya. Dengan cara apa ya? Bersih-bersih juga ya, bersih-bersih badan. Terus kalian potong rambut, misalnya memperganteng diri sendiri dengan memotong rambut, kemudian memotong kuku juga ya. Atau mau luluran juga gak ada yang salah ya, kalau laki-laki luluran untuk menghilangkan semua kotoran-kotoran dan daki-daki kehidupan. Iya, betul. Mau request lagu? Boleh, silahkan request lagu sambil air berbincang-bincang ya. Sambil juga kasih tahu dong kira-kira Buhan Pian ini ketujuh belulur atau kada. Lulur melati, lulur apalagi bunga-bunga macam-macam, lulur pengantin jar. Tapi bukan hanya pengantin yang dilulur ya, semuanya bisa belulur. Anak kecil pun bisa kalau mau dilulur ya. Jadi lelakian bibinian tuh kada usah takutan. Anu jaku kayak bibinian dilulur karena dikira aku nih babanciran. Ada kawana, itu adalah bentuk kita merawat diri kita nih ya, merawat kesehatan kita juga. Karena tentunya kalau misalnya kita tidak dirawat, kulit kita nih akan tertumpuk dengan sel-sel kulit mati. Jadi yang mati itu harus dibuang dulu. Sama juga kalau misalnya kalian punya percintaan yang sekiranya sudah mati, udah dibuang aja, gak usah dipaksain, gak usah dipelihara gitu. Gak usah dipelihara, dibuang aja ya. Karena ya people, kalau berbicara mengenai memotong kuku, terus juga potong rambut, bersihin rambut itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga kaitannya sama kebersihan kita ya. Kebersihan, terus juga kesehatan, bahkan di dalam Islam pun juga masuk dalam fitrah menjaga atau kebersihan diri nih. Iya enggak sih? Nah, jadi dalam sisi kesehatan, kuku yang terlalu panjang itu bisa jadi tempat menumpuknya kotoran, bakteri, jamur, bahkan telur cacing. Kemarin bahkan sempat ada berita di mana ada anak kecil ya, ada adik kita yang ternyata punya cacing pita di dalam perutnya. Itu serem banget. Yang pertama adalah dia karena sering main sembarangan, yang kedua mungkin kukunya enggak dipotong. Jadi untuk kalian yang punya adik-adik, yang punya anak, jangan lupa buat motongin kukunya. Bukan cuma orang dewasa saja yang harus dijaga, adik-adik
adik kita pun juga, anak-anak kita pun juga. Itulah kenapa kata Ais, kebersihan itu atau kecantikan itu bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Sekarang lagi panas banget di luar, jangan lupa untuk pakai sunscreen biar kadang makin latat. Biar kadang makin latat ya bestie-bestieku semua. Nih siapa tahu kalian mendengarkan Ais lagi di perjalanan mau menuju tempat wisata atau mau menuju ke rumah orang tuanya, naik motor, naik mobil, tetap harus menggunakan sunscreen ya biar kulitnya terjaga. Itu bentuk kita menghargai pemberian Tuhan. Asik, mantep ya. Kembali lagi di dalam Islam yang menjaga kebersihan diri ini sangat dianjurkan ya, keep people. Dan Nabi Muhammad juga mengajarkan beberapa hal yang termasuk fitrah ya. Salah satunya adalah memotong kuku, mencukur rambut tertentu, terus juga merapikan kumis, menjaga kebersihan tubuh. Untuk kalian yang beragama Muslim ya, beragama Islam, harus sering-sering membersihkan diri karena itu termasuk sunnah. Terus juga biasanya nih ada hari-hari tertentu yang dianggap spesial, yang dianggap baik untuk membersihkan diri, yaitu adalah kemarin di hari Jumat ya, Kamis malam Jumat atau di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Nah itu yang paling dianjurkan. Tapi kalau misalnya kalian belum ada waktu untuk itu semua, semua hari itu baik kau, keep people, semua hari itu baik. Jadi biar pian anak wahinian kah betatak kuku atau wahinian kah betatak rambut, boleh. Anu jaku kada ada waktu siang Aisyah, jadi orang ti malam kada boleh. Boleh malam mah. Tapi kalau zaman dulu ya, kenapa kada diboleh oleh paninian kita? Karena bahari belampu semprong. Kada kelihatan kalau tatatak jari. Yang pertama tatatak jari, yang kedua kalau kuku pian ta buatkan nasi. Napa jar pina asam-asam nih lah. Sekalinya kuku batis kawan ta buat ke dalam nasi, jangan ya, jangan. Kalau sekarang kan udah terang menderang. Kalau misalnya mau potong kuku, udah ada jepitannya ya, udah enggak pakai lading silet lagi. Nah, itu hal-hal yang kecil ya, yang dulu tuh dilarang sama orang tua bahari atau pakaian paninian kita, tapi sekarang sudah dibolehkan gitu. Tinggal tergantung bagaimana kita aja yang menyikapinya begitu. Itu salah satu ngalur ngidulnya hari ini bareng Ais ya. Nanti kita bakal bacain requestan-requestan kawan-kawan kita semua yang udah masuk lewat WA, lewat TikTok juga nih. Setelah yang satu ini, pokoknya kalau bisa yang mau request lagu jangan galau-galau ya, biar kita anti galau di hari Sabtu ini. Kemarin juga Ais anti galau ya dengan lagu yang satu ini, darinya Kupu-Kupu. Darinya Kupu-Kupu bukan, judulnya Kupu-Kupu darinya Tiara Andini. Selamat mendengarkan, dan semoga dengan lagu ini kalian bisa lebih happy lagi ya hari ini. Selamat mendengarkan, tetap bareng Ais di 98.2 FM Care Radio.

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap
2: muterin lagu enak. 98,2 FM Care Radio, kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Lagunya dari Tiara Andini dengan judulnya Kupu-Kupu, bikin happy ya, bikin kita naik lagi semangatnya di hari ini. Mantap. Itulah kenapa kita tuh harus dengerin lagu yang happy-happy biar semangat kita di hari ini tuh tidak meloyo, tidak melunglai ya. Karena kalau misalnya kita tuh lunglai jadi gak enak gitu ngapa-ngapainnya, kerjanya gak enak. Tapi berbicara ya mengenai lagu Kupu-Kupu tadi, sebenarnya kupu-kupunya tuh gak terlalu diindahin yang kayak gimana, tapi banyak sekali lagu-lagu Indonesia tuh yang membawa nama binatang, padahal di dalam lagunya tuh gak ada mendeskripsikan mengenai binatang tersebut. Tapi kalau kupu-kupu tadi ada sih ya, sedikit biar kupu-kupu yang berbicara katanya, asik. Nah, jadi kalau misalnya lagu Indonesia banyak juga ya ternyata judul-judulnya tuh yang terinspirasi dengan nama-nama binatang. Itu salah satunya dari Tiara Andini, judulnya Kupu-Kupu. Selain itu kalau Kupu-Kupu ada juga darinya Titi Puspa ya, Kupu-Kupu Malam. Ini wanita si kupu, kupu malam, asik. Terus juga ada dari Noah dengan Cicak di Dinding. Ada dari Tulus juga dengan judulnya Gajah. Ada dari Vina Panduwinata dengan judulnya Burung Camar. Terus kalau lagu dangdut ada Nila Karisma dengan Kucing Garongnya. Apa tuh arti atau makna dalam Kucing Garong? Tapi karena lagu-lagu ini juga dimaknai hal yang berbeda ya, kayak Kucing Garong tuh artinya apa? Ada lagi, terus juga ada Ular Berbisa. Nah, darinya Hello Band. Ular Berbisa memang ular berbisa, tapi setelah dijadikan lagu jadi berbeda gitu. Makna dari Ular Berbisa ini apa? Selain itu ada Belalang Tua dari Panbers. Belalang Tua atau Bujang Tua nih. Terus ada JKT48 dengan Kebun Binatang Saat Hujan. Nah, ini bukan hewan lagi ya, tapi satu kebun binatangnya. Selain itu nih ya, ternyata di dunia musik Indonesia tuh kreatif banget ya. Jadi hewan itu bisa dijadikan berbagai macam simbol atau lambang. Simbol cinta, terus juga bisa jadi sindiran, jadi nostalgia, terus juga sampai kode buat mantan-mantan yang sekiranya tuh menyesakkan dada gitu. Bisa dilakukan semua dengan nama hewan. Untung saja ya, untung musisi-musisi kita nih memakai bahasa Indonesia. Coba kalau memakai bahasa Banjar, apa judulnya? Pampijit Gatal. Pampijit lah ininya, nangarannya apa? Kariwaya. Kariwaya tuh binatang bukan sih? Bukan ya. Haliling misalnya, haliling keong racun kan, haliling racun. Orang kada tahu haliling itu apa. Dasar kau haliling racun. Enggak enak sih ya. Memang udah porsinya keong racun, bukan haliling racun ya. Untung saja itu tadi bukan orang Banjar. Kalau orang Banjar tak banyak sedikit. Napa-napakah? Gubang lah ya. Gubang jar, bila pina babau disambetnya gubang lah. Dan saat ya, saat saat juga sama aja pada gubang jua intinya. Nah, terus kalau lagu dangdut juga banyak, ada Ikan Dalam Kolam darinya El Corona, Keong Racun tadi yang Ais bilang juga ya, Kucing Garong, Ular Berbisa, Abang Jali. Kok Bang Jali bukan hewan sih? Bang Jali sih bukan hewan, cuman vibes-nya aja enak hajatan ya. Terus juga ya Bang Jali, kenapa Bang Jali dibilang jadi hewan ya, dasar. Terus juga ada Burung Murai, Bebek Angsa, Cicak-cicak di Dinding. Nah, macam-macam cicak-cicak di dinding juga anak kecil ya, itu mah bener-bener mendeskripsikan seorang cicak ya. Kok cicak seorang sih, seekor cicak. Itu dia lagu-lagu Indonesia yang terbingkis dengan judul hewan-hewan yang ada di dunia kita ini. Kalian pengen dengerin gak lagu yang sama dengan tadi ya, judulnya adalah Kupu-kupu, tapi kupu-kupunya ini berbeda. Kalau tadi adalah kupu-kupu yang indah, kalau ini kira-kira kupu-kupunya rada berbeda dengan judulnya Kupu-kupu Malam. Asik. Kalian ada yang tahu sama lagu ini? Pastinya kalian udah tahu ya lagu yang satu ini tuh gimana. Semoga kalian suka dengan lagunya. Nanti Ais bakal cariin juga beberapa lagu yang bernuansa hewan tapi tetap enak untuk kita dengerin. Yang Ais bilang tadi, hewan bisa jadi lambang sindiran, lambang simbol cinta dan lain sebagainya. Selamat mendengarkan simbol yang satu ini, Kupu-kupu Malam, untuk kalian semua dari

0: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan.
2: Iya, itu tadi ya, dua lagu dengan judulnya membawa nama binatang. Satunya Kupu-Kupu Malam dan satunya lagi ada Gajah di Balik Batu ya, darinya Mas Wali. Bukan Mas Wali ya, Ben Wali gitu. Tapi ini ada, tadi ada teman kita yang mau request lagu Wali juga dengan judulnya Cari Jodoh, Kak Ais. Katanya tahun 2026 masih semangat mencari jodoh ya. Oke. Semangat mencari jodohnya ya, sebentar lagi lebaran, minggu depan lebaran, siap-siap aja ditanyai orang. Pabila batajak sarubung, inggih. Semangat untuk Bu Hanpian sabarataan. Selain itu ada juga dari Abang Aldi. Assalamualaikum KKS, waalaikumsalam. Minta putarkan lagu darinya For Revenge, judulnya Jakarta Hari Ini. Salamnya kesan barataan haji yang mendengarkan, jaga kesehatan dan juga utamakan keselamatan. Buat KKS, terima kasih banyak, mudahan sehat sekeluarga. Amin. Terima kasih atas doa baiknya, mudah-mudahan kembali lagi kepada Abang Aldi. Terus ada juga Kakak Cika, katanya Kak Ais boleh request lagu Melayu. Enggak, belum bisa ya Ais, kalau misalnya lagunya Melayu. Jadi kalau bisa lagunya Indonesia aja, dangdut atau pop bisa Ais puterin. Kalau Melayu mohon maaf masih belum bisa. Ataupun lagu-lagu tembang kenangan juga di Ais masih belum bisa. Iya, tidak sesuai dengan formatnya Ais gitu. Nah, supaya Bu Hanpian ini kita update lagu-lagu baru. Enggak sih, sebenarnya bukan lagu baru ya, sebelum Ais puterin lagu titipan dari Bu Hanpian. Cuman ini tuh lagu lama tapi dikemas dengan suasana yang lebih baru. Yang pertama dari musik pop ya, dari genre pop, itu ada salah satu grup vokal Indonesia bernama RUN. Jadi dia ini adalah grup musik ya, bukan band, bukan juga soloist, tapi bukan duet juga, tapi bertiga. Grup musik Indonesia yang lagu-lagunya tuh asik-asik semua kalau kata Ais, easy listening sekali. Jadi ada yang galau, cuman gak galau-galau gimana gitu. Jadi tema-tema lagu mereka tuh adalah persahabatan, cinta, anak muda, terus warna-warna dari genre yang mereka bawakan ini adalah pop, R&B, funk, dan juga jazz yang ringan. Yang beranggotakan Rai Putra, Arsta Andako, dan juga Nino Kayam. Walaupun dilihat ya, Ais ngelihat wajah-wajahnya mereka ini seperti masih muda, tapi ternyata mereka ini tidak semuda kelihatannya, Besti. Di mana Run ini tuh sebenarnya terbentuk pada tahun 2006 dan nama Run sendiri adalah diambil dari nama depan ketiga personelnya, Rai, Asta dan juga Nino. Run dari 2006, artinya sekarang itu sudah 20 tahun mereka berkarya. Mukanya mah kayak masih 20-an ya, ternyata 20 tahun mereka berkarya di industri musik Indonesia, Nicky People. Jadi ya, lagu-lagu mereka ini memang terkenal sekali di tahun 2007-an ya, 2006-2007. Terus sampai sekarang pun lagu-lagu mereka masih banyak diputarkan dan masih dikenal oleh banyak pendengar kita. Salah satu lagu yang paling terkenal itu Hanya Untukmu, Selamat Pagi. Terus juga Pandangan Pertama ya, bukan lagu dangdut, tapi Pandangan Pertama dari Nyeran. Selain itu juga Jauh di Mata Namun Dekat di Hati. Hey, lagu-lagu orang LDR juga dipresentasikan oleh Run ini. Nah, ternyata K-People ya, di tahun ke-20 mereka berkarya, sekarang mereka sedang merimek ulang ya lagu Pandangan Pertama untuk merayakan 20 tahun perjalanan karir mereka, Nicky People. Kenapa alasannya mereka merimek kembali dan membuat video klip dari lagu Pandangan Pertama ini? Karena katanya alasannya yang pertama itu adalah hampir 20 tahun video klip asli Pandangan Pertama gak pernah diunggah ke channel resmi YouTube dari Run. Nah, sedangkan lagu ini adalah lagu yang paling melejit dari seluruh lagu selama perjalanan karir Run ini. Nah, terus konsep videonya asik banget nih, K-People. Jadi walaupun ini adalah lagu lama dan mereka walaupun sudah berumur tapi menolak tua. Jadi mereka nih mengulang adegan ikonik di masa lalu tersebut ya, namun tetap mempertahankan nuansa awal kemunculan mereka. Nah, asik banget ini tadi videonya, Ais udah lihat. Ini ya, colorful sekali. Terus juga mempresentasikan tahun 2026 banget. Dan itu tadi, menolak untuk tua yang paling utama. Dan ini adalah perayaan 2 dekade mereka. Perilisan ini jadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-20 Run. Sedep banget ya Run ini. Tetap berkarya, tetap tetap memperhatikan fans-fansnya mereka yang sampai sekarang pun juga masih ramai sekali ya. Termasuk Ais juga suka banget dengerin lagu-lagu Run. Kalau lagi pengen lagu-lagu yang rada happy gitu kan, kita dengernya lagu Run. Karena lagu Run itu gak terlalu menghentak dan juga gak terlalu slow-slow banget. Jadi masih etak lah di tengah-tengah gitu. Untuk kalian-kalian yang kurang suka dengan lagu-lagu yang menghentak. Selain dari Run, ada juga dari penyanyi kesayangan Bu Hanpian yang pencinta dangdut dari Happy Asmara. Nah, sekarang ya Happy Asmara baru saja berkolaborasi dengan Pokemon Company. Nah, kalian tahu Pokemon kan? Sekarang Pokemon tuh banyak tahu project-projectnya. Salah satunya ini adalah lagu dangdut ya, berkolaborasi dengan lagu dangdut. Dan ini tuh

Gue legendaris banget dan Happy Asmara di sini tuh bernyanyi bersama maskot ikonik Pikachu dan diiringi alunan musik dangdut tentunya. Selain itu juga katanya Pikachu lagi. Terus Happy Asmara ini juga salah satu dubbing yang ada di Pikachu nih, Ki People, atau di Pokemon. Jadi ini salah satu kolaborasi yang asik banget ya. Pokemon disandingkan dengan dangdut, bagaimana kira-kira? Sebelum kita puterin lagu Ren, kita dengerin dulu lagu dari Happy Asmara dengan Kopi Dangdutnya bersama dengan Pikachu, gimana tuh kira-kira? Setelah itu baru kita putarkan lagu Ren. Ya, ini adalah dua kolaborasi yang baru tapi dengan nuansa yang lama. Salah, lama tapi dengan nuansa yang baru. Gitu ya bahasanya ya. Habis ini balik lagi bareng Ais, tetap bersama Ais dan denger celotehan Ais hari ini selama 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan sih, sampai jam 12 siang maksud Ais. Selamat mendengarkan dan tetap bersama

ya, Pandangan Pertama. Itu tadi untuk kita semua ada lagu baru dan juga lagu titipan kawan kita hari ini. Lagunya memang lama, tapi memang nuansanya diperbaharui atau video klipnya yang diperbaharui. Kayak kita semua juga di hari ini ya, banyak sekali kawan-kawan kita yang memperbaharui stok banih yang ada di rumahnya, karena saat ini banyak kakawanan yang baru mangatam banih komben, ada di mana-mana, tukang runtuk ada di mana-mana, mantap sekali. Mudah-mudahan sampai nasabnya gesan bazakat ya. Jadi kayaknya pas hari raya haji pas bajakat buhan pian Uma manisnya. Ay, jadi pemirsa yang di tahun ini masih belum bisa untuk berkorban, bisa bersedekah dengan cara bazakat ya. Kalau bazakat itu walaupun suatu hal yang wajib, tapi bisa dijadikan sedekah juga gesan buhan pian nanti di hari raya ini, alhamdulillah. Nah, terus nih ya, biasanya ya kalau misalnya Ais mengingat orang yang lagi ngatam, orang yang lagi mengatam banih atau panen padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, termasuk adalah orang Banjar, yang Ais ingat itu adalah bagian bahararatnya nih, key people. Tahu lah bagian bahararat. Ais tuh walaupun bukan seorang sejarawan atau dan lain sebagainya, cuman kita nih ngobrol aja, dan maafin kalau misalnya sekiranya dari yang Ais sebutkannya ada yang salah, karena balik lagi Ais nih hanya berasal dari pengalaman Ais gitu. Jadi dalam tradisi orang Banjar biasanya sering yang namanya bahararat ya kala, atau ada juga yang menyambat baharat jar. Biasanya dilakukan setelah ini tadi ya, setelah mangatam bahararat ya. Kalau di tempat Ais namanya bahararat. Nah, jadi itu tuh adalah tradisi syukuran masyarakat kita nih yang bertani ya, setelah musim mangatam selesai. Nah, identiknya biasanya tuh kita maulah nasi lakat. Nah, nasi lakatan, habis itu didoakan ya kalau berselamatan. Terus juga ada yang berkumpulan orang disaruh ke rumah, ada juga yang langsung diantari aja pakai bungkusan ini, pakai bungkus daun biasanya. Pakai bungkus daun, harum banar, ada hintinya. Terus juga biasanya ada ininya ya, macam-macam lah isinya. Nah, terus juga nih ya, dalam penelitian nih, Ais tadi cari penelitian tentang tradisi pertanian Banjar. Jadi masyarakat kita nih lah, memang banyak sekali rangkaiannya, ritualnya, dari menanam benih sampai imbah katam. Biasanya sebelum menanam benih ada acara berdoa-doa di langgar atau di masjid, berkumpulan ya kalau, atau dari kelompok taninya sebelum mulai menaradak tuh ada berselamatan dulu di higa-higa pahumaan ya kala. Raminya rami banar pokoknya. Jadi dari awal sampai akhir ini adalah bahararat. Jadi bahararat habis panen itu nasi ketan. Nah, jadi nasi ketan ini memang kalau orang Banjar tuh kalau ada apa-apa pasti ada nasi lakatan. Nasi lakatan tuh pasti kadang mau tertinggal acara apa aja. Kalau orang Banten ya pakainya nasi kuning kalau ada acara apa-apa. Kalau orang Banjar pakainya nasi lakatan. Amun ada yang ulang tahun nasi lakatan, ada yang hanyar baranak nasi lakatan, bakawinan pun nasi lakatan ya kalau kada tertinggal pokoknya nasi lakatan. Tapi khususon untuk bahararat ini biasanya dipakai hintalunya hintalu itik ya kalau hintalu itik bajarang. Kemudian juga nasi lakatannya tuh ada dua, ada yang putih, ada yang kuning. Habis itu ada hintinya juga di tengah sama hintalu tadi. Nah, itu tadi rame benar pokoknya. Menurut sudah bepandir masalah bahararat ini, Ais katujuh benar yang nasinya tuh nasi kuning. Lakatannya nang kuning, asa telahin sedikit, padahal padahal sama aja ya kala, cuman ditambahi pewarna aja, ditambahi janar, tapi rasanya tuh kayak berbeda gitu. Yang mana kuning, yang mana yang putih. Begitu. Enak sekali. Yang paling serunya dalam bahararat itu adalah pada saat memasakin nasi lakatannya, karena nasi lakatan itu harus ditumbuk-tumbuk dulu supaya lengket ya kala. Tapi BTW ya, by the way, nasi lakatan atau beras lakatan kok sekarang ada susah ya dicari di kandangan ya.
kemarin terakhir Ais tuh mencari ya nasi lakatan atau beras lakatannya di mana-mana kadada, di pasar-pasar kandangan sekitaran pinggir-pinggir tuh banyak orang berjual beras, tapi nggak ada beras ketan. Jadi adanya tuh di bagian dalam pasar orang hanya ada berjual nasi lakatan. Kenapa kira-kira? Apakah sekarang para petani udah mulai jarang yang bertani nasi ketan? Padahal di Banjar kita kalau apa-apa harus ada nasi ketan ya. Semoga saja beras lakatan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Banjar ini ya, key people. Nah, untuk Bu Hanpian yang hari ini sudah mengatam atau sudah tuntung sadang di labang ya, kalau karena lagi panas benar, alhamdulillah setelah di labang, ditimbang, ditimbung, terus juga dilihat ada berapa gantangannya ya, kalau berapa gantang nyaman kalau kita beratur beratur jakatnya, beratur bahararatnya, kemudian juga beratur bila dijual handak manukar na ngapa. Itu yang paling utama ya, kalau misalnya sudah masuk musim katam. Karena kalau masuk musim katam ini balaluha sasa anu asa handak nukar ini ya, asa nukar itulah sarabanya handak ditukari. Nah, mudah-mudahan cukup ya, kalau sesuai dengan kehendak Bu Hanpian, petani-petani sejahtera, harga naik, harga tinggi, alhamdulillah bisa supaya bisa menutup semalam itu modal-modal pian selama mulai dari manaradak sampai mengatam. Amin, Allahumma amin. Nanti kembali lagi bersama Ais dengan informasi-informasi terbaru tentunya setelah lagu yang satu ini. Selamat mendengarkan, tetap bersama Ais di 98.2 FM Kia Radio.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap
2: puterin lagu enak. 98,2 FM Care Radio, balik lagi bareng Aisyah dalam acara Relax and Update hari ini. Lagunya tadi Stay You dari Faris Adam, enak banget ya, mantap. Untuk kita yang saat ini sedang beraktivitas ataupun juga saat ini sedang apa-ngapain aja, bikin semangat gitu ya. Hari ini ada gak sih yang hari liburnya diisi dengan olahraga? Kalau misalnya ada yang sedang mengisi hari liburnya dengan olahraga, jangan lupa buat stretching dulu ya, jangan langsung ke intinya, tapi dikasih pemanasan dulu biar badannya gak kaget. Karena selama satu minggu kebelakang atau bahkan berbulan-bulan kebelakang kalian tidak melangsungkan olahraga, pas libur sosokan ya, pengen memulai kehidupan baru lagi. Ya gak apa-apa sih sebenarnya, asal jangan lupa untuk menggunakan atau melakukan stretching terlebih dahulu di sebelum melangsungkan olahraga. Walaupun olahraganya cuman jalan kaki tapi 5 kilo misalnya ya, tetap harus stretching karena abis itu nanti laberam bangkakan awak buhan pian. Sambil Ais kasih informasi juga mengenai info-info terbaru yang ada di Hulu Sungai Selatan ini. Yang pertama adalah di mana saat ini sedang ada lomba desain logo dan juga tagline sebagai atau menuju hari jadi ke-76 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana periode pendaftarannya cukup lama dari tanggal 25 Mei sampai 14 Juni ya. Masih belum dibuka, nanti Senin ya baru dibuka desain pendaftaran desain logo dan juga tagline hari jadi ke-76. Nah, kalau yang kemarin itu Banua Rakyat Maju Semangat Kadalandu. Nah, ingat Ais, Banua Rakyat Maju Semangat Kadalandu itu tagline tahun 2025 atau hari jadi ke-75. Sekarang ke-76, kira-kira siapa yang bisa beolah tagline-tagline tersebut? Silahkan untuk masuk dalam lomba ini ya, yang diadakan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Silahkan mumpian hendak mendaftar ya, karena kayaknya berbeda deh antara desain logo dan juga tagline-nya ini. Pian masuk aja langsung ke Instagramnya info HSS, dan di mana ini tuh hadiahnya sangat menggiurkan sekali dengan total hadiah sebesar 27 juta rupiah. Kalau nukar picek buan pian jar lah. Iya kah? Iya kah kada? Silakan yang mau mendaftar, Sirena pian download aja pedoman umum ya melalui barcode yang sudah tersedia di poster. Mun pian bae sih ada anak ada dangsanak yang ketujuh untuk beulah-ulah desain, ketujuh berkata-kata ya kala. Nah, biasanya orang yang suka berkata-kata itu kreatif. Jadi kepalanya ini banyak mengenai tagline-tagline yang kayak tadi, benua rakyat maju semangat kadalandu infonya buhannya aim. Nah, itu informasi pertama. Terus informasi kedua adalah ini mengenai informasi-informasi hoax ya. Pokoknya kita harus kayaknya Ais bakal kasih ini deh, kasih sesi khusus untuk berita-berita hoax supaya kita selalu update mengenai berita juga ya. Dimana ada updatean, ada berita di Facebook yang menyebutkan bahwa guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Nah, ini ya key people adalah hoax. Hoax, key people. Jadi kesan buhan pian yang ingin, bukan ingin ya, kalau nih buhan pian misalnya duduk di warung ya, hati-hati banget dengan berita-berita seperti ini. Anu jar, tahun kayaknya kesannya kada boleh lagi guru honorer, harus guru P3K kalau enggak ASN gitu. Enggak ya, key people, sekarang masih tidak ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mentidakbolehkan gitu. Masih boleh, karena bagaimanapun di setiap sekolah, di setiap dinas pasti perlu bantuan dengan tenaga-tenaga honorer. Jadi masih ada, masih diperbolehkan. Tidak ada regulasi yang mengatur tersebut ya, key people. Nah, itu dia. Terus nih, key people ya, kita kembali lagi berbicara juga mengenai yang lagi rame dari kemarin itu adalah harga emas. Di mana harga emas sekarang tuh kayaknya makin hari makin turun ya. Bahkan sekarang yang naik itu adalah harga perak nih, key people. Apakah benar ya kata pakar-pakar dunia, pakar-pakar ekonomi yang menyebutkan bahwa nanti di ujung dunia ini, ujung akhir dunia, maka emas tidak akan lagi ada harganya, tapi yang berharga adalah perak. Jadi orang sekarang berbondong-bondong untuk membeli perak. Apakah worth it? Nah, itu kita bisa belajar bareng-bareng. Ais gak bisa menentukan atau menyebutkan lebih baik beli emas atau lebih baik beli perak. Cuman dari yang kita lihat nih ya, dari berita terupdate dari liputan6.com bahwasanya harga emas semakin menurun dan harga perak semakin menaik, key people. Nah, itu dia informasi yang bisa kita berikan hari ini. Semoga saja informasi ini bisa kalian pergunakan dengan sebaik mungkin ya. Di hari libur ini kadang kita tuh banyak membuka atau mencari banyak informasi ya, salah satunya tuh macam-macam yang keluar. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat apakah ini benar atau tidak, apakah ini palsu atau hoax, nah itu sangat-sangat amat beresiko tinggi gitu. Jadi untuk kalian yang hari ini scroll-scroll di rumah, kalau ngelihat suatu berita, kalau bisa dicek dulu kebenarannya sebelum kalian sebarluaskan di warung, terus juga di pahumaan sambil bepandiran ya kala. Jangan sampai genggaman kita ini membawa hal-hal yang kurang baik untuk di masyarakat gitu. Nanti balik lagi bareng Ais setelah lagu yang satu ini di 98,2 FM.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Ini baru radio anak muda, satunya di kandangan. Ya radio HSS, tetap puterin lagu enak.
4: 98,2 FM Care Radio, kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update kali ini. Tadi 2 lagu ya, Janda 7 kali. Mantap banget ya lagunya, Janda 7 kali. Itu adalah musibah yang sangat dihindari oleh wanita tentunya. Gak apa-apa, itu hanya lagu ya. Semoga bukan kisahmu dan bukan kisahku. Naujubillah ya, besti-bestiku ya. Ini ada darinya Nang Iqbal ya, yang ngechat Ais lewat WA. Siang Kak Ais, minta putarkan lagu Bilanya Sawat Roma Irama dengan judulnya Bebas. Untuk Kak Ais, doanya yang terbaik selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali juga. Siap, nanti lagunya kita carikan, kita putarkan kalau misalnya sawat di hari ini ya kala. Selain Nang Iqbal, hari ini juga ada Abah Idang yang ngechat via WA ya. Bentar-bentar Ais baca nih, apa nih kira-kira chatnya dari Abah Idang. Katanya anak request lagu Evita Mala dengan judulnya Evita Mala featuring Imron Sadewo dengan judulnya Kandas. Nah, lagunya Kandas lah akai, kita lagu Kandas hari ini. Ayuha, kada apa-apa lagunya. Walaupun Kandas, tapi itu hanya sekedar lagu Aisyah jar, bukan kisahku. Bukan kisahku jar lah, hanya sebatas lagu. Katujuh aja lawan lagunya, tapi lain kisah pian. Inggi, mantap, siap. Terus nih ada darinya Abang Raji, kalau misalnya mobil di atas 1400 cc itu gak boleh ngisi Pertalite, apakah itu hoax Ais? Tadi Ais udah cari kebenarannya apakah itu hoax atau tidak ya, dan ternyata ya Abang Raji, itu adalah hoax. Jadi isu pelarangan Pertalite untuk mobil di atas 1400 cc ya, yaitu tuh belum resmi berlaku. Jadi misalnya pian nih di atas ya, Aisyah bilangnya di atas ya, bukan 140. Jadi 1400 itu batasnya untuk sekarang ya. Jadi untuk sekarang dilansir dari www.doktermobil.com nih. Jadi untuk mobil yang tidak diperbolehkan adalah yang di atas 1400. Jadi kalau misalnya sudah, oh iya benar, di atas 1400 iya, udah enggak boleh ngisi Pertalite. Iya ya pertanyaannya. Iya, pertanyaannya itu ya. Ya Allah, Ais lagi gak fokus. Abang Raji, betul. Jadi mobil di atas 1400 katanya sekarang udah gak boleh ngisi Pertalite ya. Jadi yang boleh itu yang di bawah atau pas 1400 cc. Maafin Ais, belum makan ya Bang Raji dari pagi. Jadilah ke situ kemari ya mulutnya ngomongnya. Betul. Jadi kalau dilansir dari doktermobil.com ya, daftar kategorinya begitu. Cuman kalau misalnya dari Grid Auto, untuk pengecekan resminya ya, resminya masih belum ada. Ibaratnya tuh dia tanda tangannya tuh masih belum ada untuk itu semua. Ya, jadi kalau jadi itu tuh hanya di apa ya, intinya tuh intinya belum resmi gitulah, tapi berarti belum disahkan ya.

masih belum ketok palu gitu. Nah, cuman sudah ada rancangannya bahwasanya 1400 cc itu batas pengisian Pertalite, tapi kalau di bawahnya diperbolehkan dan belum tok palu secara resmi begitu Nikki People. Wow. Nah, gitu. Jadi aturannya belum disahkan. Nanti kalau misalnya sudah disahkan, nanti AIS akan informasikan kepada Bu Hanpian Sabaratani, karena itu yang dari informasi yang AIS dapat. Memang cek fakta ini sangat amat perlu kita lakukan ya, apalagi terkait bantuan-bantuan. Nah, ini terus juga banyak sekali link pendaftaran CPN NS 2026-2027. Nah, untuk sampai saat ini masih belum ada pendaftaran CPNS yang dibuka secara resmi. Kalau secara resmi biasanya rame banget ya, penuh sekali juga, dan itu tuh semuanya harus dari kementerian. Jadi kada pakai link Google Drive, nggak pakai link website, itu benar-benar harus pakai akun tersendiri. Jadi kalau misalnya wah ini Bu Hanpian nih, ada formasi untuk SMA, ada formasi untuk kuliah, terus Bu Hanpian asal daftar linknya ada link CPNS, nah itu tidak benar ya, karena untuk PKPSDM secara nasional aja belum buka CPNS secara resmi gitu. Terus ini juga yang kemarin, ini baru ya, mengenai program voucher BBM gratis untuk masyarakat kurang mampu, katanya ini juga tidak dibenarkan ya. Kalau misalnya Bu Hanpian ada dapat link tersebut dari PT Pertamina, sangat amat tidak benar ya, dari Pertamina yang membuka program voucher BBM gratis. Nah, terus ini juga ada banyak sekali hoaks-hoaks yang mau I sampaikan, tapi ternyata banyak sekali ya, di mana ada ini juga nih fakta, di mana ada aturan baru di mana jemaah haji yang foto di Masjidil Haram didenda Rp10.000. Nah, ini juga tidak benar ya Ki People. Kalau misalnya Bu Hanpian merasa bahwasanya ada dang sanak Bu Hanpian, terus ada membaca berita tersebut, bujur kah kalau misalnya berfoto di Masjidil Haram didenda Rp10.000, itu tidak benar ya Ki People. Jadi ini adalah suatu hoax. Jadi jangan sampai Bu Hanpian salah menyebarkan, apalagi nang berangkat haji ini biasanya adalah orang-orang yang sudah berumur ya kan, orang-orang yang sudah berumur, terus percaya Sidin habis kada berfoto di Masjidil Haram, maka berarti Sidin sudah lawas benar menghadang momen tersebut, sudah lama menghadang momen tersebut. Nah, pas balik ke rumah kada berfoto Sidin, anu aja karena aku didenda Rp10.000. Nah, Rp10.000 kada, Bu Hanyala itu adalah hoax. Jadi sampai akan haji ke dangsanak-dangsanak Bu Hanpian yang sekiranya sedang menunaikan ibadah haji, kada papa berfoto ya kala. Nah, sebentar lagi kita merayakan hari raya Idul Adha, itu bertepatan dengan kawan-kawan kita, dangsanak-dangsanak kita yang sedang wukuf di Arafah sana. Cukup terharu Ais tuh melihat berita-berita mengenai ibadah haji ini ya. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan di kehidupan kita yang satu kali ini kita diberikan kesempatan untuk berhaji, ataupun jika tidak diberi kesempatan untuk berhaji, kita bisa sampai ke Tanah Suci Mekah sana untuk beribadah dan untuk bertamu ke rumahnya. Amin ya Ki People. Dan di hari ini juga tentunya masih ada waktu untuk Ais memutarkan lagu-lagu titipan Bu Hanpian Sabaratan di sela-sela doa-doa kita hari ini ya. Dan juga di sela informasi tadi, yang pertama adalah mobil di atas 1400 tidak diperbolehkan lagi mengisi Pertalite, itu benar, tapi belum ada juklak resminya. Nah, belum disahkan, tapi sudah ada rancangannya begitu. Terus juga tadi mengenai bantuan-bantuan voucher BBM, itu adalah hoax. Kemudian tadi juga ada jemaah haji ini ya yang harus denda saat foto di situ, juga hoax. Kemudian link tes CPNS juga hoax. Jangan sampai kehoaksan itu ya mengganggu aktivitas Bu Hanpian atau bahkan menyesatkan masyarakat, tidak boleh. Sambil kita putarkan lagu darinya Evie Tamala dan juga Fat Iwan Sadewo dengan judulnya Kandas, hanya sebuah lagu bukan kisahku ataupun juga kisahmu. Selamat mendengarkan, tetap bersama Ais hari ini.

Evi Tamala dan juga Imron Sadewo dengan judulnya Kandas menjadi dua lagu terakhir yang Ais putarkan di hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung di frekuensi 98,2 FM ataupun melalui TikTok Kar Radio HSS. Nanti kita akan ketemu lagi bersama Ais di hari Senin ya, Ki People. Besok di hari Minggu akan ditemani oleh Kakak Malika tentunya. Bersama Ais di hari ini, terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung. Jangan lupa untuk makan siang ya, udah mau jam 12 siang. Sisakan sedikit waktu kalian untuk merecharge diri kalian dengan makan makanan yang enak hari ini. Harus enak pokoknya makanannya. Satu lagu terakhir dari Ais, dari Roma Irama dengan judulnya Bebas, titipan dari Nyenang Iqbal yang saat ini sedang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Ais pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun para kawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nasa orang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kabar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asi kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, dia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group

dan budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah,
Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI-rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI-rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI-rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia. Sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia. Sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: abahnya. Coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kira buahnya?
0: Pinanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan ke luar daerah.
1: Kada usah gini yang ngai. Kita kada ada bisi mobil pribadi, kecuali mun hendak pas sepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ngai, hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, mun kaya itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K Radio.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa, Ika?

0: Ini nah, Baarai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain asa orang ini kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: 25-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
0: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
0: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
0: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior Market Analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kandangan. Satunya di Kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten Hulu Sungai.

menyenangkan, dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Radio anak muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Waktunya breaking news.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news.

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0811-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sir Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabuk lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kejaksaan Negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan.

0: Radio Pathways Hits Nonstop. Halo Kia People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

0: kalau dalam kehidupan yang labil ini kita melihat seseorang berubah dengan cepat, itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifaun lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Qur'an adalah penyembuh. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Qur'an.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM, K Radio HSS.

kita baru merasakan khusyuk itu ketika banyak masalah. Walaupun sebetulnya nggak perlu harus nunggu masalah untuk bisa dapat hati yang khusyuk. Kita hanya perlu belajar bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam hati bahkan ketika hidup kita baik-baik aja. Walaupun kenyataannya paling sering hati kita tuh baru khusyuk ketika banyak masalah. Itulah kenapa ketika kita banyak masalah itu doa itu bisa panjang, sholat bisa lama. Kenapa kalau lagi banyak masalah, kita tuh beribadah itu nyaman banget. Karena hati kita sedang dalam situasi yang paling ideal, yaitu khusyuk. Makanya kalau kita pengen belajar mengenal Allah, kita perlu menghadirkan khusyuknya hati.

0: akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah dia lakukan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Hey, masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan?
1: Kata Allah, seberat-beratnya beban,
0: tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Tidak ada kemuliaan seorang suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Coba bapak-bapak, kadang-kala kita tidak menghargai istri karena dianggap tidak ada penghasilannya. Siapa bilang? Berapa gaji bapak sebagai polisi? Coba kalau istri digaji sebagai cleaning service, berapa gajinya per bulan? Coba kalau dia digaji sebagai babysitter yang jaga anak-anak kita, berapa per bulan? Saya yakin gaji polisi tidak mampu menggajinya. Tapi istri kita 24 jam halal, satu kali aja dibayar waktu pertama menikah. Tapi gaji diambil Ustaz. Insya Allah cari nafkahnya kalau lillahi ta'ala, maka sedekah kepada istri itu adalah gaji. Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang

telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga, di sanalah rumah kita.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu.

0: buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali ASI kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmian Sahjaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah,
Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan.

18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Hamil Anak Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan anam.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar 2 juta rupiah per bulan, naik dari sebelumnya 1,5 juta rupiah. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar 400 ribu rupiah per bulan, meningkat dari sebelumnya 300 ribu rupiah. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tahu Filsuf bercerita tentang cinta. Cinta yang kadang bagi semua orang itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi bagi Mr. Sonjaya, Sang Filsuf, dan lagu Sang Filsuf adalah bercerita tentang cinta terhadap lingkungan sekitar, bercerita tentang kehidupan, bercerita tentang kawan, bercerita tentang sahabat, dan bercerita tentang apa yang terjadi sekeliling Mr. Sonjaya sendiri. Sang Filsuf pada akhirnya menemukan titik di mana bahwa kita semua harus bisa bangkit dan menemukan apa arti cinta. Karena bagi Mr. Sonjaya, cinta itu sendiri adalah bagaimana peduli terhadap diri sendiri. Cinta itu peduli terhadap diri sendiri.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 lewat 30 menit oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalino, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalino juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai kepala badan pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan anam.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15

15 tahun dan Hak 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H 16 tahun masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ex-Koto Martriko mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kabar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asi kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Bedi.

0: di daya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Pas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.